0: kace
1: naga gawar da ta yi shekaru 2002 kuma har yanzu da farfatar ta da gashin ta naje garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani naga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar naje duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su zan nuna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV
2: gawa

sabuwar dandun albasa ka titin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0806567

0: shika shikan zama sanatan Kano ta rage jini sun gama bayyana ga aljanna mai masoya da yawa. Jirgin fitar cetan talakawa sannan na Malam Ibrahim Shekarau dan dagarar jam'iyyar APC a zaben nan mai zuwa ya sha bamban da wagarin garau-garau raguwar yan takara domin kowa sheda ne ta aikace-aikacen raya kasa. Dole rayuwa da na gina dan adam da ya shimfiɗa zamanin yana matsayin gwamnatin jihar Kano ya sakar wa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye samar da katafariyar kasuwar waya ta farm center da a yau ta ba wa dubin dubatar matasa ayyukan yi kawo baburan a daidaita sahu yana hamshakin gidan ruwa a garin Tambarawa mai kimanin mita miliyan 150 ga kuma asusa sannar biyan ma'aikatan da suka yi ritaya kudaden garatuki da na fansho a kan gari lokaciya da waɗannan aikace-aikacen alkhairi da wasunsu da ya yi lokacin yana gwamna ɗan Kano ta tsakiya ke cewa sanatan sa a wannan Kano ma dai sai da Malam Ibrahim Shekarau Sardauna wannan sako ne daga gamayyar hujjoyin yan adaidaita sahu masoya Malam Ibrahim Shekarau da ke fatan ganin Kano ta tsakiya ta samu wakilcin kwarai a zauren majalisar dattawan Najeriya.
1: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu. Zanna muku a shirin Duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din Dan Bello TV. Gawa

0: zaben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su zan nuna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV
1: gawa